mencoba sendiri di rumah. Fun Setia Gemah Merdeka, hayo siapa nih yang suka camilan cireng? Yulia salah satunya ya. Jadi Fun Setia Gemah Merdeka, cireng isi ayam suwir ini adalah menjadi salah satu camilan favorit yang memadukan kulit luar yang renyah, adonan kenyal, serta isian ayam yang berbumbu yang gurih. Nah, proses pembuatannya ini cukup mudah, Fun Setia ya. Hanya membutuhkan bahan-bahan yang sederhana serta wajan yang sesuai agar proses penggorengannya lebih merata dan hasil cirengnya ini tetap renyah ya. Nah, Fun Setia simak sampai selesai untuk mengetahui resep cireng ayam suwir beserta tips membuat adonan yang renyah dan juga isiannya yang lezat. Nah, Fun Setia Gemah Merdeka, sebelum memulai membuat cireng ayam suwir ini, pastikan seluruh bahan-bahannya sudah disiapkan dan alat masaknya dalam keadaan bersih. Nah, persiapan yang rapi ini akan membantu proses pembuatan adonan ya, memasak isian hingga menggoreng-goreng cirengnya ini menjadi lebih praktis. Waktu persiapannya 25 menit ya, waktu memasaknya 20 menit. Porsinya kita bikin 12-15 cireng lah ya. Nah, tingkat kesulitannya sedang sih. Nah, agar proses memasak lebih nyaman, siapkan wadah adonan, spatula, sendok, serta wajan untuk menggoreng. Kelengkapan alat akan memudahkan setiap tahapan pembuatan cireng dan membantu hasil akhirnya lebih maksimal. Fun Setia Gemah Merdeka, kelezatan resep cireng ayam suwir ini bergantung pada adonan yang kenyal sekaligus renyah. Nah, setelah digoreng, setelah isian ayam yang gurih dan kaya akan bumbu, tepung tapioka menjadi bahan utama untuk menghasilkan tekstur khas cirengnya. Nah, sedangkan ayam suwir yang berbumbu ini memberikan cita rasa yang lebih nikmat. Nah, Fun Setia, apa saja bahan-bahan yang perlu Anda siapkan untuk memulai membuat cireng isi ayam suwir ini? Kita nikmati dulu, kali ini Yulia pilihkan dari miliknya Ajeng ya, Saat Kau Tak Di Sini.

0: it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka ngetrend best jam dengan bukan pujangga ya. Baiklah fans Gema Merdeka, kita lanjutkan lagi. Nah, kita masih berkutat ya dengan resep cireng isian ayam suwir ya. Oke, sebelumnya kita membahas dulu tentang bahan adonan cirengnya ya. Jadi yang perlu disiapkan fans Gema Merdeka, 250 gram tepung tapioka, 50 gram tepung terigu, 3 siung bawang putih, ini dihaluskan, 1 batang daun bawang, ini iris tipis ya, 1/2 sendok teh garam, 1/2 sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh merica bubuk, terus sekitar 180-220 ml air panas, minyak secukupnya untuk menggoreng. Nah, untuk bahan-bahan isiannya, 200 gram dada ayam ini direbus terus disuir-suir. 3 siung bawang merah dicincang halus, 2 siung bawang putih dicincang halus, 2 cabai merah keriting ini diiris-iris halus ya. 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kecap manis, 1/2 sendok teh garam, 1/2 sendok teh gula pasir, 1/4 sendok teh merica bubuk, 2 sendok makan minyak untuk menumis, dan 50 ml air. Nah, Fansia, apabila ingin menyiapkan bumbu yang lebih cepat, Fansia bisa menggunakan di chopper ya. Jadi cepat ya, tidak perlu iris-iris, tidak perlu diulek gitu ya. Nah, untuk membantu mencacah bawang merah, bawang putih, cabai sebelum ditumis. Nah, setelah seluruh bahan siap, jadi proses memasaknya ini akan lebih praktis dan bumbunya dapat matang secara merata. Nah, untuk membuat cireng isi ayam suwirnya ini, Fansia, agar adonan tidak keras dan isian tidak mudah keluar saat digoreng, maka Fansia ada langkah-langkah yang perlu diperhatikan. Ya, jadi pastikan isian ayam yang sudah dingin sebelum dibungkus adonan. Lalu rekatkan bagian tepi cireng dengan rapat supaya hasilnya lebih aman saat masuk minyak panas. Fans Tigo Merdeka, siapkan isian ayam terlebih dahulu, panaskan minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putih sampai harum. Masukkan cabai merah, ayam suwir, saus tiram, kecap manis, garam, gula, dan merica bubuk. Aduk sampai rata, tuang sedikit air. Lalu masak sampai bumbunya meresap dan isiannya nggak kering. Nah, angkat dan juga dinginkan. Untuk adonan, campurkan tepung tapioka, tepung terigu, bawang putih halus, garam, kaldu bubuk, merica, dan daun bawang dalam wadah besar. Tuangkan air panas sedikit demi sedikit ya, sambil diaduk dengan menggunakan spatula dan sendok kayu sampai adonan bisa dipulung. Nah, jangan terlalu lembek agar mudah dibentuk ya. Ambil sedikit adonan, pipihkan, lalu beri isian ayam suwir. Nah, secukupnya di tengah ya. Terus lipat adonan dan rekatkan seluruh bagian tepinya hingga tertutup rapat agar isian tidak keluar saat digoreng. Bentuk sesuai dengan selera, lalu ulangi sampai adonan habis. Jadi panaskan minyak dalam jumlah yang cukup banyak untuk menggunakan api sedang. Nah, goreng cireng hingga mengembang, berwarna kuning keemasan dan permukaannya renyah hingga terlalu sering mengaduk agar cireng tidak mudah pecah ya. Hindari, jangan terlalu sering diaduk. Angkat cireng, tiriskan minyaknya, lalu sajikan selagi hangat bersama saus, cabai, dan cocolan favorit Anda. Itu dia Fans Gema Merdeka, cara membuat cireng ya, cireng dengan isian ayam suwir. Semoga bermanfaat untuk Anda dan selamat mencoba.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Kembang,
2: kembang,
1: kembang,
2: merdeka.

97.7 GFM Gema Merdeka ngetren fans ya. Gema Merdeka masih di ajengnya tirama tirai musik aktivitas ya. Oke fans ya Gema Merdeka dimanapun Anda berada, semangat beraktivitas untuk edisi hari Kamis yang manis ya. Dan kali ini fans ya Gema Merdeka ada informasi. Ini datangnya dari Bank BRI ya. Fans setia Gema Merdeka, kalau Anda punya target tahun ini, jadi jangan cuma target liburan atau beli gadget baru ya. Coba deh bikin satu target yang lebih jangka panjang, yaitu punya rumah sendiri. Jadi jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya apresial. Fans setia Gema Merdeka dengan proses yang mudah dan penawaran yang kompetitif, program ini membantu fans setia mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%. Nah fans setia, kini kita spill dulu diskon untuk unit BRI BPR KPR Merdeka di beberapa developer ya. Di antaranya ada Sinarmas Land, ini diskonnya hingga 17%. Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta diskon 10% plus 7%. Alam Sutra di Paddington Heights ini diskonnya 17%. Agung Sedayu diskon 17%, Paramount Gading Serpong dapatkan voucher cashback hingga 450 juta rupiah. Ada juga Paramount Petals cashback hingga 50 juta rupiah bebas biaya PPN DTP dan masih banyak lagi program menarik lainnya. Nah, periode program sampai 31 Agustus 2026. Informasi selengkapnya silakan di bbri.id/brikprmerdeka. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kembang, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka, ngeteran fans setia Gema Merdeka. Waktu sudah merapat saja ke jam 9 pagi. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bersama tirama-tirai musik aktivitas ya untuk edisi pagi hari ini di lembaran 20 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda fans setia. Dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Variabel Dewata tepat di jam 9 pagi. Saya Yulia bertugas tetap di 97.7 FM Gema Merdeka, ngeteran. Tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba, dan bye-bye.

Sudah sebetulnya nanggupi tuapam Gema Merdeka ngetren Rajang Semeng fans di Gema Merdeka Mawali Saking Margi WR Supratman Sata Unadu Sepadian Pasar Bali Rasung bahagia titian presiden Angkil Malik ngiringan di dedane fans di Gema Merdeka Antuk melalui citaring ambare Ring gelaran varia pula dewata Ring rahina semangka dimangkin Ring rahina uraspati Uku mendangkungan ring pedanggal Kaping Duang Dase Ring bulan Agustus Warse kali tali 6 likur Iki fans Gema Merdeka, majar ide dane saniarse teman-teman Bali durusan nyarin titi yang iriki ring via Facebooknya nih Gema Merdeka ngetren talering nomor WhatsApp 081558000977. Iki fans Gema Merdeka pendengar titi yang lugrayan titi yang pengantar acara biang sayu ngaturan sebab pengas tengkar titi yang pinake pemungka acara Om Swastiastu.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Enjoy the sub itu nanggup itu FM Gema Merdeka ngetren Made Gunawan keseren Ani Suryani sing tayan emat nge Gevan si Gema Merdeka dumade dumade terhibur ke mantan keseren tembang-tembang Bali ring rahida mangkin nge Rajeng semeng lan rajeng beraktivitas majeng Gevan si Gema Merdeka Randy jaja pada magenah nge Gevan si Gema Merdeka sapa sir ke mantan sane sampunya Randy tiang iriki ring via Facebooknya nge Gema Merdeka ngetren nge Rajang semeng dumun niki fansi Agama Merdeka sane sampun nyarengin sampun akeh pisan niki nggih Rajang semeng dumun niki Mbok Mutiarai sane wonten ring widangan klungkung Rajang semeng biang sayu jegek nggih Rajang semeng mewali nggih matur sukseme mewali Mbok wonten malih niki Mbok Derina sane wonten ring widangan Tohpati ring warung Rini Rani niki nggih Rajang semeng Mbok Dek sapa napi gatren niki pastike mangke niki mekebek kenten nggih mekebek pokoknya masak-memasak niki nggih pokoknya tetap semangat selalu niki Mbok Dek Mbok Derina kesaren Pak Yan Jumbo nggih ring Tohpati malah jebot sanje niki wau mbuka niki warung nggih melanjo pokoknya laris manis mekebek Mbok Dek nggih wonten malih niki Made Hendra Saputra ring di setuare marga Tabanan nggih prisen biang sayu matur suk semua rajang semeng nggih wonten malih niki Pandit Omong nak sero kadan Rajang semeng matur suk semeng mawali wonten Mbok Yan Lastri sanenten ring Belayu nggih wonten Dian Suryani rajang semeng tiang sakah batuan kaler matur suk semeng Mbok Dian wonten malih niki Komang Mardika ring Tauman matur suk semeng wonten Made Suta ring Batu Bulan wenten Gustu di Abing matur suksema saking Pejeng wenten Dewi Artini sampun nyarengin saking Sesetan ge Pak Yan Sugita Pak Yan matur suksema niki sampun nyarengin saking Kute niki ge wenten malih niki Kadek Wirabawa Kedari Singapadu Kaler matur suksema sampun nyarengin salam kompak Mesawitra ge Egevan Sigomar deka tembangnya niki saking Jack Lempung niki ge sing ada apa.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Om Swastiastu, Bli.
1: Iya, keng-keng toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
2: Aduh, sakit san Bang Kiang Bli nih lo.
1: Tenang kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngabon asatia refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
2: Sekene lo. Nah, kalau cobain mah lu. Iya saja, luang saja nih anget nih. Mesti seriang-seriang cek ingat asane Bang Kiang Bli nih lo. Batang nih Bli masih kewa masari lo. Apa deh anggona?
1: Untuk susah tidur, anggona asatia harmoni gen Bli. Nasatia tuh, nak liu ada variannya Bli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang asane. Apalagi varianannya len. Nah, kalau meli beli jani, yang telah nih. Dijo beli beli lo.
1: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatia terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
2: Nenek malu kecatat di HP nomor nih 08 11 3 888 0777.
3: Mari sehat alami dengan Nasatia.
4: Gema merdeka merdeka merdeka.
5: Inggi sira sepitunang kupitu FM Gema Merdeka ngetren fans tia Gema Merdeka kanton ringgleran varia pulau Dewa Tangge. Sobat sira sene sampo nyarin tetiang iriki rin 081558977 nge sampun akeh pisan niki. Gimantan mbok Rai Sukarti sarimantan ring kerobokan sopan api getre mbok tiang niki nge kesarengin mama joda alias jero dalem nge Rai Sukarti sarimantan ring widangan Swiss seputaran widangan sekawan watai sarang cok gus permanan kirin sekawatai taler nge sepon api gatre niki demugi kena rahyu rajeng nge fansnya gue merdeka sarang sami wenten malih niki yongde ring batu bulan sepon hadir matur suksema wenten kaplur beriring bucun desa ring metra bangli sampun nyarangin matur suksema nge beriring suka jiwa metra bangli taler wenten Arya sandal jepit ring tiga susut bangli matur suksema Aquarius driver sampun nyarangin matur suksema nge wenten Ibu Jero Mertasari sane wenten ring siulan wenten malih niki Pande Putu Sige matur suksema saking Mas Bedulu sampun nyarengin wenten Kanjeng Dimas rajang semeng niki matur suksema nge wenten malih niki sira niki sampun nyarengin Ibu sira niki nge matur suksema saking wong ayu gede niki nge matur suksema wenten malih niki Abah Waisel saking Samplangan, Rahjang Semang, Madhendra Seputarin Deso Tuari Marga Tabanan nge. Wenten Ajik Tole Taler, sane wenten Rengidang Tabanan, matur suksema. Sampun nyarengin nge, tembangnya nih Odi Mahendra Ading Lahan sampun nge nge. Wenten Bu Sari Rencanggu, Rahjang Semang, matur suksema sampun nyarengin nge. Wenten Malin Kian Polos, Mawang, matur suksema. Wenten maling ora endu ren tulikop nggih, matur suksemen niki bantu lewat doa. Nah, niki pas keputar niki nggih. Iki fans sing merdeka ngirim pirangan sarang-sarang sakir Rudiawan niki nggih bantu lewat doa.

0: Siada sobat nunggu pintu FM Gema Merdeka ngetren fans ya Gema Merdeka sampun lali mali jebol sering galah dasa sembang waktu Bali ring varia pola dewata ring palat kaping kali nyamperan rahinu raspati jagi wenten om swastiastu GMG durusan sana jagi nyaringin on air mali bos-bos ring jam galah dasa sembang waktu Bali nge Gema fans ya Gema Merdeka rahina mangkin ring rahinu raspati buku medangkungan ring pinanggal kaping doang dasa bulan Agustus warse kalih tal Linam likur nge Niki sepisana Raspati Wage medangkungkan ring kalender Bali Niki wenten ale ayuning dewasa nge Inge fansia Gebang Merdeka ring ala ayuning dewasa Niki rahina mangkin wenten banyu uruk Niki nge Niki bece Niki angin makarya bendungan nge nanging Niki ten bece untuk membuat sumur nge Niki alahin dewasa wenten tiga Niki nge wenten dina cari Niki ten bece Niki dipakai angin dewasa utawi hari baik untuk kegiatan penting Niki alahin dewasa wenten kali nge wenten geni murup Niki baik untuk segala pekerjaan sane menggunakan api nge Ege fansia Gema Merdeka puniku diwau alahin dewasa ayu ring pinanggal kaping 12 Agustus warse kalih tali 6 likur nge Inggi fans di Gema Merdeka kantun kesaran titiang biang sayur ring gelaran varia pola dewata ngantos puput galah solah siang malaja bos.
1: Selamat pagi papa. Gimana servis mama semalam?
2: Mama pastinya dong ma. Pijatan mama mantap sekali. Badan papa sudah kembali segar.
1: Iya dong, kan mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, mama juga pakai minyak kutus-kutus.
3: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka. Merdeka.

0: Inggi sira subito nunggu bitu FM Gema Merdeka Ngeterafan setia Gema Merdeka Sani mangkin sampun ringgalah dasa semang waktu Bali Egi fan setia Gema Merdeka ngelantur ringgelaran Om Swastiastu GMG Sani jagi nyarengin Sani jagi menggatre diurusan ring 081558977 Egi fan setia Gema Merdeka Sapa sira sani sampun nyarengin iriki Lasuki mantan sampun alali niki passwordnya Om Swastiastu GMG Egi Om Swastiastu GM
1: Om Swastiastu GM.
0: Om Swastiastu GM sarang sire rintiang puniki.
1: Sarang yang de bagus igis.
0: Ingi yang de bagus niki matrusuk seme saking batu bulan nggih.
1: Nggih batu bulan. Sane bagus mali. Amal mak Lia mare jegeg.
0: Ingi tiang-tiang sayu niki Mbak Yulia male jebos jam 12 niki nggih.
1: Oh, tiang sayu nggih. Rajang semang nggih.
0: Raja sama mewali, Mbok Yulia malah jebas jam solas niki siaran.
1: Oke, enten.
0: Nggih, mangkin biang sayu sana siaran mangkin. Nggih, durus-durus.
1: Niki mah kada ratna nyarangan biang sayu.
0: Nggih.
1: Nggih, magatrone mantuk orang beli rezeki.

0: In game, mali boss, itu yang nggak OTW ke Sukawati beli roe.
1: Nge, kari kenten kari ngaduan lawar plek nih ke?
0: Nge, PTT ya, asal ampun yong dia kemacak pasti ampun winter lawar plek nih, misi goreng kenten.
1: Misi jukut balong, misi jukut balong.
0: Spesial yong dia kenten.
1: Nge, nak jangkep nih ke sampun jukut kuah, kuah balong kenten. Tom, do, urutan elingkah.
0: Nge, mulai kenten lo beli roi, sampai si bapak merumah tangga kenten.
1: Nge.
0: Nggih, sirap malih niki nya cutat teh maka sami ring sebutan radio GM ke mantan nggih.
1: Nggih. Matur sukses
0: biang sayu Om Santi Om.
1: Om Santi Om. Matur sukses niki yong de ring batu belan nggih. Ah cutatna maka sami kenten nggih. Ayo matur sukses fans ego mereka sane sampun nyarengin sik tembang niki ngelantur niki saking rakesi dan kesarengin Ocha Putri nggih. Ini ngempu doman, jin yang kelumpuh.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Bali Star.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Bali Star solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Bali Star aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Bali Star, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Bali Star melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Bali Star terdekat di kota Anda. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gimana kabarnya Tut?
3: Becek-becek, beli putu pun habis. Ampun pensiun?
2: Iyan beli tahun depan pensiun Tut.
3: Kalau beli putu sudah punya rencana pensiun?
2: Beli lakar mengembangkan usaha dagang Tut yang sudah dikelola sama istri beli.
3: Beh, Iyan beli pasti netan kekurangan modal. Tiang kebanyakan keinginan beli, tapi kekurangan modal.
2: Sing jake Tut, ne penting Jani masih bisa aktif dan kreatif walaupun nanti kita sudah pensiun.
3: Benah toh beli, tapi apa daya? Ada modal.
2: Tenang Tut, nih ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
3: Seken tuh beli?
2: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
3: Atahin tiang ke Bank BPD Bali beli?
2: Mai ajak ke Bank BPD Bali terdekat.
4: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
2: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500 844.
5: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
6: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Siada sebutan anggap itu Rafam Gema Merdeka Ngetrafan si Gema Merdeka Sapa si Rosana Sampo nyerengin Ring 081-55-8977 Om Swastiastu GM.
1: Swastiastu GM.
0: Swastiastu Sarang Siren Iki
1: Tiang Pak Cahya Saking Tangap ya.
0: Pak Cahya Saking Tangap. Ingi Pak Cahya Penapi Gatren Iki
1: Gatro becik-becik.
0: Encik-encik. Tiang
1: Penapi Gatro Mungkin
0: Asungkara becik Taler Durus Pak Cahya Megatro yes, Majari Siren Iki
1: Megatro weh Majang Mok Kadek Rahmawati Mok Putu Koboiwo Mok Kadek Ratna Lan okay. Isi Rasayang Sane Mekaryo Ring Radio GM
0: Inge
1: Majang Biang Sayu Untuk Galah Suk Semua Om Santi Santi Santi Om
0: Om Santi Santi Om Matur Suk Semua Mewali Pak Cahya Sampun Nyarengin Nge Eki Fans Diego Merdeka Sampun Ring Galah Dasa Semang Niki Lewat Gede Niki 15 menit Nge Temannya Nge Sane Mangkin Sane Jagi Katur Titian Niki Saking Budi Arsa Niki Bahagia Utawi Kasmaran 2

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Halo.
3: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
3: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare. Gema, Merdeka.

0: Ingin sobat itu nunggu itu FM Gema Merdeka ngetren kantan ring gelaran om swastiastu GM Pansi Gema Merdeka sahabat sire sane samponya rintit yang iriki ring 081558977 om swastiastu GM.
1: Om swastiastu GM. Rahajang semang biang sayu.
0: Rahajang semang sarang sire rintit yang pun iki.
1: Iya, Mbak Kadek Ratna, widangan Gatsu niko.
0: Inggih, Mbak Kadek Ratna saking Gatsu niki dauhna niki nggih.
1: Dauh.
0: Dauh. Dauh napa ya? Dajana. Nah, kan paling mana. Inggih.
1: Kenapa Gatsune biang sayu?
0: Inggih, sedikit paling niki antara kangen kau.
1: Atau sekali tiang uyang-uyangan.
0: Nge, pokoknya cutena trika ampun di Gatsu kenten.
1: Nge, patut.
0: Nge, durus-durus mau kadek menggatur macam residen niki.
1: Niki yang deh sampun nyarangin yang sayu.
0: Nge, kari ngantre nge. Lawar plek nike.
1: Oh nge, nak nike angka Sukawati nge, rah lawar plek nge.
0: Tan Sukawati
1: dijen nike
0: Sukawatai. Sukawatai. Res kwatai, skwati ten, skwatai.
1: Nggih, dia magatra dumun. Nggih. Sane wawu sampun Pak Cahya nggih, makasih kolengane wetan Ibu Putuk Bawiwo sarang Budayu Ratmini. Nggih, yong de mele siki, nggih cetanem ka sami biang sayu. Majang biang sayu, rahajang tugasnya tas puput, tidak mate sesama ada galah tidak mau pamit. Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Om Santi, Santi, Santi Om. Matur sukseman iki Mbok Kadek Ratna sane wonten ring widangan Gatsu. Nggih, rajang semang niki Bu Par, makanya mdek niki mau Banten. Bu Par, Gatsu nika nika napi menang kawan, napi menang apa ada ante? Hah? Kade tenguning, tiang orang menang kawan beli. Bisik-bisik tenuning, nak patuh lah ada paling. Enggak aja sama Bu Par, nge durus-durus niki, maturan dumun niki nge. Awasnya dupon ini. Enggir aja semang Bu Par, kena rahayu rahajang pokok nangge. Neh. Hah? Rahayu-rahayu. Rahayu mewali Bu Par. Ingi matur suksema niki sampun ngaturan canang sebit sari niki nge ring. Studio Gema Merdeka kan apa rahayu sarang sami kan nggih nggih fans Gema Merdeka Mbok Kadek Ratna niki sampun nyarengin nggih tembangnya niki tiang ijen tembang Tripuspa niki nggih jegek ngendih kan guys kadi penyiarne biang sayu niki jegek nyelolet nggih misi ngendih kan misi ngendih niki agen fans Gema Merdeka ngirim-ngirim sarang-sarang ring sia dan sabitu nanggup itu FM Gema Merdeka ngetren.

0: Buatku bahagia. Nasatya, jamu herbal masa kini.
1: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
2: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
3: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
4: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
2: Malam ini, Papa siap, Ma.
1: Ayo, Pa.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
5: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
5: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
6: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Ingin sih rasa kita nunggu pita fam gemah merdeka ngeteran fam saya gemah merdeka sapa sih rasanya sam penyarin titi yang iriki Rino 81558977 nge Om Swastiastu GM.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu GM.
1: Om Swastiastu.
0: Inge, sampun nalali niki passwordnya Om Swastiastu GM.
1: Om Swastiastu GM.
0: Inge, sarang sire rinti yang puniki.
1: De Ani di Canggu.
0: De Ani.
1: Inge.
0: Inge, saking Canggu. Inge, sampun api gatra dek.
1: Bece.
0: Bece. Inge, durus-durus niki manggatra macarin sire niki.
1: Nggih, magatro majang weng. Sampun GM sarang sami tetenge.
0: Nggih.
1: Yang jadi nge-request sembang.
0: Tembang napi.
1: Sing sabar ngantosang saking gede hadiatna.
0: Nggih, jantos jebos nggih. Matur suksema.
1: Nggih, suksema Om santi-santi-santi Om.
0: Om santi-santi-santi Om. Saking de Ani saking Canggu niki nggih sampun nyarengin. Ege fans ge merdeka tembangnya ne sana makin sana sampun saya geniki wenten Gus Jody niki nggih pancaran matataan batu.

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
2: minyak gosok, jam tunggal.
1: Muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
2: minyak gosok

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka.
3: Inggi sirih sopi tu nanggupi tu FM Gema Merdeka ngetervan saya Gema Merdeka sahabat sirih sana sampun nyarengin dari 081-558-9977
4: Om
3: Swastiastu GM.
4: Om Swastiastu GM. Rajang Semang Yang Sayu.
3: Rajang Semang sarang sirih niki.
4: Iya, dadong Dharma sakengis manggis.
3: Dadong Dharma sakengis manggis. Inggih, sapunapi gatra dadong.
4: Astungkara becik, yang kayu sapunapi.
3: Astungkara tiang becik taler, durus-durus. Megatra majare sira niki.
4: Yang megatra majang ring pacar warte yang dalung sekeluarga nggih. Ring pak mang parwate. Ring sing kidul lajeng ngempu. Kok nyoman rat mini. Nggih semeng semeton GM sarang sami nggih. Rajang semang. Majeng yang sayu suk semua untuk gala rajang tugas. Om santi santi santi om.
3: Om santi santi santi om matur suk semeniki dadong Dharma sampun nyarengin nggih. Ege fansia Gema Merdeka. Majere fansia sana jagi nyarengin durus niki nggih. Kanten wenten galah niki ngantos puput solas siang male jebos. Ege fansia Gema Merdeka. Ngirim pirangan sarang-sarang tebangnya nih wenten Edi Satya niki nggih dedalu ngali galah.

Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: மறஜான்.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke lips spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
3: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Iki sih resu pitu nanggu pitu FM Gema Merdeka ngetren fan setia Gema Merdeka kantun ring gelaran Swastiastu GM. Hai guys, apa sih fan setia Gema Merdeka penelpon Sanika Peng Unta ring 081558977. Om Swastiastu GM.
1: Om Swastiastu GM.
0: Om Swastiastu
1: Biang Ayu Jegeng Lolen.
0: Ingi Om Swastiastu sarang sirir rinti tiang puniki
1: siang lek sekarang saking dia nyaru siang ayu
0: inggih sapa napi gatre
1: tapi gatre siang ayu geng
0: astung karat yang becik
1: nggih jadi ngirim salam
0: dumunir siang ayu terus inggih
1: ngirim salam buat tut ante salimen pendering babatu mang sipa delem mang tingkat dan ruis kanet mentaris kuatai
0: inggih
1: buat siang ayu jadi ekstrolet siang musuh mau pamit om santi santi santi
0: om santi santi santi om atur suks menikilai cakarang sani wenten ring belah batuh nge belah batuh napi batu bulan niki ege matur suks mesampu nyarengi demogi kena rahayu rahaja nge ege fans tiaga memerdeka niki duani galah sampu nampekin galah sholat siang nge puput sampun titian nyarengin fans tiaga memerdeka melalui citering ambare ring gelaran varia pro dewata sepisanan om swastiastu GM hingga fans tiaga memerdeka kelungkung semarapura kira langkung tiang monas agung sinampura sinat titian antuk para mesanti om santi santi santi om.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetrana. Hai, selamat siang Fansi Gema Merdeka dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Padenpasar Bali. Senang dan bahagia sekali saya Yula kembali hadir untuk menemani Anda bersama potlot lagu Indonesia Ngetop untuk edisi hari ini di lembaran 20 Agustus 2026. Fansi Gema Merdeka ada saya Yula di sini bakal menemani Anda bareng potlot sampai tuntas di jam 1 siang nanti. Oke, kita sudah dibuka bareng lagunya Siti Nurhalisa, ada Betapa Ku Cinta Padamu, sudah mengawali jemaah kita siang hari ini. Dan kali ini Yula putarkan dari Anda Delicia dan juga Depaku Cakarben, ada Januari.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Januari ya, cover dari lagunya Glenn Vansty ya. Masih dejanya potlot ya, potret lagu Indonesia ngetop. Yang mau gabungan silahkan Yuli nantikan sampai di jam 1 siang nanti. Yang mau request lagu-lagu dari Pelantika Music Indonesia ya. Nah Vansty ya, kali ini Yulia juga bakal hadirkan dulu informasi untuk fans Gema Merdeka dimanapun Anda berada ya. Kali ini datangnya dari Yayasan Dwi Jendra yang masih membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun akademik 2026-2027. Nah fans Gema Merdeka, untuk Anda yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di kampus yang mengedepankan kualitas akademik, pengembangan karakter, serta pelestarian budaya, nah Universitas Dwi Jendra siap menjadi pilihan terbaik. Berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar, Universitas Dwi Jendra ini dengan 5 program studi, di antaranya ada Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian, serta Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis. Didukung oleh fasilitas pembelajaran yang memadai, dosen yang profesional dan berpengalaman, serta lingkungan kampus yang nyaman dan inspiratif. Universitas Dwi Jendra ini berkomitmen mencetak lulusan yang kompeten, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Ayo bersama bergabung bersama Universitas Dwi Jendra Denpasar dan wujudkan masa depan yang gemilang. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjutnya silakan ikuti Instagram @yayasan_dwijendra atau di 0811 382 5111. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, shape your future.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Kembang, kembang, kembang, merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren hujan dari Utopia, Fansia Gema Merdeka ya. Nah, Fansia Gema Merdeka kali ini Yulia akan bagi-bagi tips ya, cara mengatasi sakit gigi berlubang tanpa obat. Fansia Gema Merdeka. Nah, Fansia Gema Merdeka, mungkin Anda pernah mengalami yang namanya gigi berlubang. Nah, gigi berlubang ini seringkali menjadi penyebab nyeri yang tidak tertahankan. Jadi untuk mengatasinya, Anda harus memeriksakan diri ke dokter gigi. Namun untuk meredakan nyeri sementara, ada beberapa cara mengatasi sakit gigi berlubang tanpa obat sebelum Anda ke dokter. Nah, Fansia Gema Merdeka, umumnya gigi berlubang ini berawal dari plak yang mengikis lapisan terluar atau emal gigi. Nah, plak ini berasal dari sisa makanan dan kuman yang menjadi asam, salah satunya karena tidak rajin menyikat gigi. Nah, gigi berlubang yang tidak teratasi dapat menyebabkan nyeri yang parah, infeksi, dan bahkan tanggalnya gigi. Sakit gigi, sebagian orang mungkin langsung mengkonsumsi ibuprofen ataupun paracetamol untuk meredakan obat pereda nyeri ini ya. Nah, Fansia, namun beberapa orang dengan kondisi medis tertentu tidak bisa sembarangan minum obat atau harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Nah, Fansia, Anda bisa mencoba dengan cara-cara yang alami ya. Yang pertama, Anda bisa berkumur dengan air garam. Jadi berkumur dengan air garam merupakan pertolongan pertama untuk menghilangkan sakit gigi. Nah, air garam berperan sebagai disinfektan alami yang membantu membasmi kuman penyebab infeksi. Selain itu, berkumur sendiri dapat melonggarkan partikel makanan dan kotoran yang mungkin tersangkut di sela-sela gigi. Berkumur dengan air garam juga dapat membantu mengurangi peradangan gusi dan area mulut lainnya. Nah, untuk membuat larutan garam, Anda dapat mencampurkan setengah sendok teh garam ke dalam segelas air hangat, lalu gunakan sebagai cairan untuk kumur. Yang berikutnya, Anda bisa berkumur dengan larutan hidrogen peroksida. Nah, selain berkumur dengan air garam, berkumur dengan larutan hidrogen peroksida ini juga dapat membantu meredakan nyeri dan peradangan. Selain membunuh bakteri, hidrogen peroksida ini dapat mengurangi plak dan meredakan gusi berdarah. Untuk mendapatkan manfaat ini, larutkan hidrogen peroksida 3% ke dalam air dengan perbandingan yang sama, lalu gunakan untuk berkumur selama kurang lebih 30 detik.

0: Ye, Bu Komang, tumben singgah.
1: Ini meliang bapak nih kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR kode niki.
0: Masa, kengken carane? Coba ajain tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR kode kiris, masukkan nominal pembayaran lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali. Gen di toko roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali. Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Gema, gema, gema, merdeka.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kuba, Kuba, Kuba, Merdeka.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kembang
6: Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren fans setia dari Viera, jadi yang kuinginkan ya. Baiklah fans Gema Merdeka, kita lanjutkan lagi. Jadi cara mengatasi gigi berlubang tanpa obat. Kita tak berjumpa. Yang berikutnya, mengompres dingin. Jadi menempelkan kompres dingin di area yang nyeri selama setidaknya 20 menit. Ini dapat membuat area tersebut terasa kebas sehingga rasa sakit mereda. Dan cara ini juga dapat mengurangi pembengkakan dan peradangan. Fanstia, Anda dapat membuat kompres dingin dengan meredam handuk di air es, menggunakan ice pack atau ice gel atau es yang dibungkus dengan kain. Namun, hindari menempelkan es langsung ke kulit ya. Ini untuk menghindari cedera pada kulit. Yang berikutnya, menempelkan teh celup. Nah, tanin yang terkandung dalam teh celup ini dapat membantu meredakan nyeri. Nah, selain itu, Anda juga bisa menggunakan varian teh mint. Kandungan mentol dalam teh mint ini dapat membuat area gigi berlubang terasa kebas dan menenangkan gusi sensitif sehingga nyerinya berkurang. Untuk mendapatkan manfaat ini, simpan teh celup di dalam freezer selama beberapa menit untuk mendinginkannya. Kemudian tempelkan kantong teh ke bagian gigi yang berlubang. Cara mengatasi sakit gigi berlubang tanpa obat sakit gigi berlubang, ya sayangnya hanya dapat meredakan sakit gigi untuk sementara waktu. Nah, untuk itu Anda harus tetap menjadwalkan pemeriksaan ke dokter gigi. Penanganan lebih awal dapat mencegah gigi berlubang berkembang semakin parah, serta mengurangi resiko infeksi dan gigi tanggal. Fans Tia Gema Merdeka, itu dia cara mengatasi gigi berlubang tanpa obat ya, semoga bermanfaat untuk Anda. Devansia Gema Merdeka, waktu juga harus memisahkan kebersamaan kita di ajangnya Potlot ya, potret lagu Indonesia yang top di edisi 20 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda Fanstia, dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng PIS pengantar istirahat siang untuk Anda. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat siang, sampai jumpa dan bye-bye.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Nonso, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: Dek, naon ki nyaman lari, Dek?
1: Naon? Kenapa ya jadi nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek?
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kok, Dek. Liu kok anak yang ngiriang, Dek, mari menggain di kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ane misi sunrise, tuh, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek, tau lagi.
1: Sunroof, ada di sunrise, ya, mikirin lo.
0: Bepilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, edukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: Nonstop lagu terbaik.
5: Gema Merdeka.

0: 97, Kamu 7 FM, Gema Merdeka, ngetren. Oke, fans Gema Merdeka masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar, Bali. Seperti biasa, jam 2 siang waktunya kita telepon-teleponan di program Halo GM. Dan untuk edisi hari ini, edisi hari Kamis di tanggal 20 Agustus tahun 2026. Seperti biasa, Halo GM-nya tanpa list ya. Jadi fansnya bebas mau request lagu pop Indonesia apa aja. Oke, langsung aja kalau gitu untuk fans yang mau gabungan langsung telepon ke WhatsApp kami di 081558977 dan nanti bisa langsung kirim salam untuk satu orang spesial juga, oke? Baiklah, kita langsung aja angkat telepon pertama dulu. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM. Selamat siang, Gak Tiara cantik.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Cahya di sekitaran tanggapnya.
0: Halo, bagaimanakah cuaca di sana?
1: Cuacanya adalah

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Itu dah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di

0: Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini?
1: Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.
3: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kita lanjut angkat telepon kedua. Kira-kira mau request lagu apa ya? Kita angkat teleponnya dulu. Halo GM.
4: Halo GM, selamat siang. Gek Tiara cantik.
3: Selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
4: Ya, Mbak Kadaratna, Gek, seputaran Gatsu Timur.
3: Halo, gimana cuaca di sana?
4: Cuacanya cerah sekali, Gek. Secara hatinya Gek Tiara yang sedang cuap-cuap di sana.
3: Oke, mau request lagu apa nih?
4: Lagunya Titu ya, oke.
3: Oke, salamnya mau buat siapa?
4: Salamnya buat Tugas Bawo ya, yang ada di Renon, Mat Barak Dipita, sama Gek Tiaranya yang lagi tugas, Mat Barak Dipita sampai tuntas. Makasih waktunya cantik, dadah bye-bye.
3: Dadah bye-bye, terima kasih kembali. Lagunya langsung meluncur, ini dia Titu. Oke.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Gema,
1: Gema,
0: Gema
1: Merdeka.
2: 97,7 FM Gema Merdeka. Ngatanya kita lanjut lagi fans dia. Angkat telepon yuk. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
3: Halo GM, selamat siang. Ya Tiara aja, Geng.
2: Halo, dengan siapa di mana?
3: Di seputaran Sanur, Kakek Dania.
2: Oke, gimana cuaca di sana, Kakek?
3: Cuaca cukup cerah.
2: Oke, mari gua sapa hari ini.
3: Lagunya Dekat di Hati dari Ran ya.
2: Dari Ran, oke. Okay. Salamnya mau buat siapa?
3: Salam spesial buat Nini Dania seorang, buat Getiara cantik. Selamat ya, selamat bertugas. Dadah bye bye.
2: Dadah bye bye. Terima kasih Kakak Dania dan Nini Dania di Sanur. Lagunya langsung Tiara puterin ya. Dekat di Hati dari miliknya Ran.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, ngaturin lanjut. Oh ya, untuk fansnya Gema Merdeka yang mau beli motor baru, cus bisa langsung meluncur ke Wajah Motor loh. Karena fans dia, kalau kalian masuk di Wajah Motor, kalian bisa langsung cuci mata motor-motor baru di sana, ya kan? Karena di Wajah Motor ready ada Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Ada juga Yamaha NMAX dan juga Aerox yang siap dikirim dengan DP yang ringan. Terus ada juga Yamaha Vasio dengan angsuran hanya 800 ribuan aja loh. Dan tenang, untuk fans yang KTP-nya mungkin KTP-nya luar Bali, datang ke Bali sebagai pendatang, sebagai rantauan, tenang aja. Atau buat kalian pun yang pengen tukar tambah sama motor yang lama, boleh banget. Semuanya bisa dibantu sama Wajah Motor. Fasilitas servis di Wajah Motor juga lengkap banget. Ada booking servisnya, ada emergency call, spare partnya juga lengkap dan asli Yamaha. Mekaniknya handal dan berpengalaman. Servisnya bergaransi 30 hari plus ada membernya juga. Wajah Motor, Ning Marjan. Oke, okay, kita lanjut angkat telepon lagi yuk. Fanistia, ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
1: Di Maruti, Mbak Ra.
0: Halo, gimana cuaca di sana, panas?
1: Cetar membahana.
0: Cetar membahana, baik. Mau request lagu apa nih, Mbak Siti?
1: Matahariku.
0: Lagunya siapa?
1: Agnesmo.
0: Agnesmo, oke. Okay. Salamnya mau buat siapa?
1: Buat Mbak Ara aja, spesial buat Mbak Ara.
0: Okay.
1: Selamat buat ya. Dadah,
0: bye-bye. Bye-bye. Terima kasih Mbak Siti. Maruti di Kampung Jawa. Terima kasih sudah ikut bergabung. Lagunya langsung meluncur. Matahariku dari Agnes Monica.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kita lanjut, angkat telepon lagi ya. Halo GM.
1: Halo GM. Halo. Selamat siang Tiara.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana nih?
1: Bu Tu gak di Kebayuwon.
0: Halo, gimana cuaca di sana Bu Tu?
1: Cetar gak, lalu lintas lancar.
0: Tengkar, mau request lagu apa nih?
1: Anang dengan Asanti ya gak, jodohku.
0: Jodohku, siap, salamnya buat siapa?
1: Spesial buat yang cuap-cuap, yang cantik cetar di sana.
0: Oke.
1: Buat spamnya GM dimanapun berada, semoga sehat selalu. Bye-bye.
0: Terima kasih. Bu Tudi Keboiwa, lagunya langsung meluncur. Jodohku, Anang dan Ashanti.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: Gema
1: Merdeka 97,7 FM Gema Merdeka. Ngetrain fans Gema Merdeka. Jangan lupa juga nih menyambut tahun ajaran baru. Dewa Telkom juga memberikan berbagai penawaran terbaik untuk Anda yang mau curug laptop, mau handphone, atau mau beli tab. Langsung meluncur ke Dewa Telkom. Oke? Di sana tersedia handphone Android mulai dari 1,5 jutaan. Ada laptop Axio dengan harga 3 jutaan. Ada tablet Advan mulai dari harga 1,3 juta. Ada juga tablet Lenovo Motopad yang sudah include sama keyboardnya. Itu cuma 3 jutaan aja. Kemudian untuk pembelian secara kredit melalui FIF atau Home Credit pun bisa, atau dengan Akulaku dan juga Kredivo, promo DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Di Dewa Telkom juga pilihan merek-merek handphone Android-nya juga sudah lengkap sekali, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, dan lain sebagainya. Kemudian untuk merek laptopnya juga lengkap, mulai dari Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, maupun Axio, dengan harga yang terjangkau, mulai dari harga 2 jutaan aja. Jadi kalau fansnya mau tanya-tanya, bisa langsung WhatsApp aja di 0812-3931-7686. Sekali lagi 0812-3931-7686. Atau bisa juga follow Instagram Dewa Telkom dan Facebooknya Dewa Telkom. Oh ya, untuk fans yang mau belanja online, ya kan, boleh banget langsung aja ke Shopee, Tokopedia, ataupun di TikTok Shop. Nama store-nya Dewa Telkom. Oke? Jadi ingat, kalau fansnya mau beli handphone, mau beli laptop, yuk langsung meluncur ke Dewa Telkom aja. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Oke, kita lanjut. Ini dia penelpon terakhir kita. Halo, GM.
2: Halo.
1: Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
2: Bagus, saya dari Renon Denpasar.
1: Halo, bagaimana cuaca di sana?
2: Cerah, Sukarman gimana?
1: Sama, di sini juga Astenggara cerah. Mau request lagu apa nih?
2: Lagunya Exist yang mengintai dari tirai kamar ada tidak?
1: Sebentar, apa judul lagunya tadi?
2: Exist mengintai dari tirai kamar.
1: Mengintai, wow, sepertinya tidak ada. Ini lagu lama kah?
2: Kalau Nugi yang pelukis malam bisa.
1: Nugi yang pelukis apa?
2: Pelukis malam.
1: Gak ada juga loh, sayang sekali. Mau lagu lain mungkin yang lebih baru?
2: Oke, kalau lagu lama, apa itu namanya? Bentar. Shilon Seven, terima kasih bijaksana, bisa?
1: Shilon Seven, sebentar. Terima kasih bijaksana, sebentar. Kenapa tidak ada ya? Gak ada juga, sayang sekali. Mungkin lagu-lagu yang lebih baru, Bigos. Jangan
2: oh gitu, kalau gitu
1: kan
2: gini aja.
1: Lagu-lagu
2: Anggi
1: Marito
2: Cara Mencintaimu aja ya.
1: Oke, gitu. Kalau yang baru-baru pasti ada.
2: Iya, iya.
1: Judulnya apa tadi? Cara Mencintaimu.
2: Cara Mencintaimu,
1: betul. Oke,
2: betul.
1: Salamnya buat siapa? Silahkan.
2: Buat Mbok Dayu Radmini. Dan buat Tiara Matuga sampai tuntas ya.
1: Oke. Terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Ini jadi lagu terakhir kita untuk edisi hari ini ya, Fancy Go Merdeka. Lagunya langsung meluncur kalau begitu. Sekalian Tiara pamit undur diri. Selamat siang semuanya. Selamat siang jelang sore ya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda untuk edisi hari Kamis ini. Bye-bye.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Selamat sore fans di Gema Merdeka dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Padenpasar Bali ya. Senang dan bahagia sekali berjumpa kembali bareng Yulia di ajangnya Formula Dangdut fans di Gema Merdeka ya. Yuk kita dangdutan, kita jobar joget bareng bersama Formula Dangdut sampai di jam 5 sore nanti. Nah fans di Gema Merdeka buat yang mau gabungan silahkan Yulia nantikan ya sampai jam 5 sore di via Facebooknya Gema Merdeka ngetren dan juga di nomor WhatsApp 081558977. Oke fans di Gema Merdeka, kali ini Yulia bakal putarkan satu lagu dulu ya untuk mengawali jumpa kita di ajangnya Formula Dangdut. Kali ini juga dipilihkan dari Fitri Karlina, Ada Bukit Berbunga.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren Fitri Karlina dengan Bukit Berbunga ya. Sudah mengawali jumpa kita sore hari ini di ajangnya Formula Dangdut. Sobat Manstia mau gabungan silahkan di via Facebooknya Gema Merdeka Ngetren atau di nomor WhatsApp 08155 8977.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren Fanstia Gema Merdeka. Itu dia S. Aristi dan juga Ratna Antika ya, ada Taman Juruk ya. Jadi Taman Juruk ini menceritakan ada sebuah taman ya yang dekatnya Bengawan Solo. Biasanya kalau malam minggu itu ramai di sana ya, dari yang usia muda, muda-mudi ya, yang lagi kasmaran. Nah, biasanya ramai di sana ya, enggak hanya muda-mudi saja, tetapi kalangan orang tua ya bersama pasangannya juga ya berduduk santai di sana sambil menikmati malam ya. Oke, Fanstia Gema Merdeka. Terima kasih banyak nih buat yang sudah gabungan di 081558977. Ada Ngura Endu dari seputaran Tulikup. Ini pas banget ya. Lagunya Cinta Merah Jambu pas banget lagi muter. Ada Ibu Jerosoko dari seputaran Pedungan. Ada Pak Tudil Atmaja dari seputaran Nusa Dua di Puri Kampial ya. Ada Mbok Yan Bur Arini, terima kasih. Ada Indrawari dari seputaran Mancawarna. Lanjut lagi, ada siapa nih, Sri Semita Batu Bulan ya, terima kasih. Ada Madhendra Saputra dari Desa Tua di Marga Tabanan ya. Mbok Yan Lasri dari Belayu. Ada Mbok Siti Maruti, selamat sore Mbak. Terima kasih udah gabungan sore hari ini di ajangnya Formula Dangdut ya. Lanjut lagi, ada Mbok Derina dari seputaran Topati sana di warungnya Rini Rani ya. Selamat sore dan juga selamat bermelanjo-melanjo ya. Semoga laris manis sama kebek ya Mbok ya. Terima kasih, selalu setia bareng Yulia ya. Oke, Fans Gema Merdeka kali ini bila putarkan dari Dewi Persik ya, ada Cinta Merah Jambu.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.
1: Goreng.

0: Om Swastiastu Pak Tu, ados beciksan bengong cara togok niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, Dibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik. Niki ngorahang ngirim utawi transfer pes uli ditu, cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milu sik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan keluar negeri. Bali Dwipa Remiten solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
5: 97,7 FM Gema Merdeka, ngeteran fans ya Gema Merdeka masih diajanya Formula Dangdut ya. Selamat sore buat Roy Skane dari Seputar Ruskawati, apa kabar sore hari ini? Lagi melayangan ya. Ada juga di Ruskawati ada Cok Gos Permana, apa kabar sore hari ini fans ya? Semoga sehat selalu ya. Mungkin lagi kerja mungkin atau udah pulang ya. Oke, fans Gema Merdeka lanjut lagi. Yulia kembali mau menyapa buat Cece Meli dari Seputaran Klungkung. Selamat sore Cece Meli. Ada juga Pak Yoga dari Seputaran Canggu. Terima kasih lagunya Bokong Semak sudah Yulia siapin ya. Ada juga Mbok Mini dari Luas. Terima kasih Mbok Mini. Ada juga siapa ini ya? Ada Mbok Rai dari Seputaran Pasar Batu Kandik ya. Terima kasih sudah selalu setia Mbok Rai bareng adik akannya juga. Selamat sore Pak Cahya dari Tanggap ya. Selamat sore. Ada juga Mbok Adek Ratna dari Gatsu. Ada juga Putu Wira dari Seputaran Bukit Jimbaran ya. Ada Ibu Putu dari Keboiwe. Selamat sore. Mbok Ramawati dari Singapadu. Selamat sore juga Ibu Jerosoke dari Pedungan. Pak Tadilat Maja juga dari Seputaran Nusa Dua ya. Indrawari di Mancawarna juga.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website Dapur Prima. .co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.
4: Adira.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gemar, merdeka, merdeka, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren, fans ya Gema Merdeka. Lagu dari Lesti dengan Terkesan sudah Yulia siapkan untuk Anda ya. Baiklah fans ya Gema Merdeka, kalau Anda punya target tahun ini, jadi jangan cuma target liburan atau beli gadget baru ya. Coba bikin satu target yang lebih jangka panjang, yaitu punya rumah sendiri misalnya. Jadi jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya apresial. Nah, Fansi Gema Merdeka dengan proses yang mudah dan penawaran yang kompetitif, program ini membantu Fanstia mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai dari 1,7%, dan diskon untuk unit hingga 17%. Nah Fanstia, kita spill diskon untuk BPR KPR Merdeka di beberapa developer ya. Ada Sinar Masland, ini diskonnya 17%. Agung Podomoro, Jakarta, ini diskonnya 10% plus 7% ya. Ada juga di Alam Sutra, ini diskonnya 17%. Agung Sedayu diskon 17% ya. Nah periode program ini sampai 31 Agustus 2026. Fansi Gema Merdeka, informasi selengkapnya kunjungi bbri.id/brikprmerdeka. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta Brijin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: pilihan keluarga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka. Merdeka.

0: Mau kemana, Besti?
1: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
0: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
1: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
0: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
1: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
2: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.
3: Right now we want you to get your hands together and we're going to start the party.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren fans dia Gema Merdeka. Waktu sudah merapat saja ke jam 5 sore. Ya, sampai di sini dulu. Yulia menemani Anda bareng Formula Dangdut untuk edisi hari ini di lembaran 20 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda fans dia. Dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Putu Nia, bareng Temu Sawitra. Ya, saya Yulia, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren. Bye-bye.

Rajang sore Deden Evan Setia Gema Merdeka ring di jejem genah ring sejebak jagat Bali rasa ngayu bagi pisan di tiang putunia prosedur tangkil mewaling ring dedane melecet tenang barang atau tembang tembang pop Bali ring gelaran acara temu sawitra raine namangkin ring raine uras pati wage buku medangkungan.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah, Bu. Banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya, Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi, Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya, berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa, Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya, pokoknya lengkap ya, Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk, Pak Ian. Tunggu apa lagi? Gas full, Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gema Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Ingin 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren Fan Setia Gema Merdeka, Kelungkung Semarapura, Ketangnya Kirang Langkung, Tidang Titian Lunas Pengampura. Sakit walan ya nak kari deki. Ada, pasti Gema Merdeka, Rajang Sore Dumo Niki Sang Ratitia, Sana Sampun Presiden Ranjing ya, Mana Nenten-Wenten, Malih Sane, Bendureng Arse, Kenten ya, Rajang sore duun niki sangra titiang sampun wenten beli kaplur kenten ngi ring widangan periring bucun desa meter bangli rajang sore taler niki majang ring kadek nuraji ring widangan siulan niki sampun nyaring titiang matur suk semua ping banget wenten talar mau miniasa ring widangan luas tabanan sampun nyaring titiang rajang sore ke mantan periring suka jiwa ring widangan meter bangli talar sampun hadir nih sampun absen titiang mungkin beli mang indrawari ring widangan maca warna tampak siring talar niki sampun nyarangin matur suk semua bu ian bur arini ring widangan kesiman kenten nge dumugi sampun terhibur ke mantan pasti aku mau merdeka. Wenten siki informasi sana pacar aturan titiang ledangan ki ngangin bahasa Indonesia nge fansnya Gema Merdeka. Kalau anda niki mempunyai target tahun ini, jangan cuma target liburan atau beli gadget baru. Jadi coba bikin satu target yang lebih jangka panjang, yaitu punya rumah sendiri. Jadi jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraisal. Dengan proses yang mudah dan penawaran kompetitif, program ini membantu fans setia mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Jadi nikmati suku bunga mulai dari 1,78% dengan DP mulai dari 1,7% dan diskon unit hingga 17%. Baik, kita akan spill diskon unit BPR KPR Merdeka di beberapa developer seperti Sinar Maslen, diskonnya hingga 17%. Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta diskon 10% plus 7%. Alam Sutra di Pading Hilton Higgs ya dengan diskonnya 17%. Agung Sedayu dengan diskon 17%. Paramount Gading Serpong juga dapatkan voucher cashback hingga 450 juta. Di Paramount Petal niki cashbacknya hingga 50 juta. Bebas biaya PPN DTP dan masih banyak lagi program menarik lainnya. Untuk periode program niki sampai akhir Agustus niki nggih 31 Agustus 2026. Jadi untuk info selengkapnya bisa mengunjungi bbri.id/brikprmerdeka. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Ingin 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren, pasti Gema Merdeka, di Bitresna, Samuan Presiden Ngibur, Dedane, Sore Demangkin, ya. Rajang Sore Dumu, Niki Sang Ratit yang mewali, sana Samuan Presiden Ranjing, Wenten, Wayan Bacre, Niki Reng Widangan, di Niki, ya. Sana Kantun, Ngopai, Kenten, Niki Reng Widangan Bacre. Rajang Sore Talar, Niki Majang, Reng Bliwayan Sene, Niki Reng Widangan Mas Bedulu, Niki Sampo Nyarang Titi, Matur Suk Semua Talar Putu Wira, Reng Widangan Bukit Jimbaran, Talar Niki Sampo Nyarangin, Matur Suk Semua Pink Banget Reng Facebook, Nyanyi Gua Merdeka, Talar Wenten, Bliwayan Si Aja, Niki Reng Widangan Mas Ubud, Niki Tetap Satya, Nyarangin, Matur Suk Semua Pink Banget, Bliwayan, nge Wenten Talar, Niki Wayan Narti, Kenten, nge Wayan Narti, Niki Reng Widangan Lapangan Tembak Pasak Bali, Sampo Nyarang Titi Ama Tersuk Semua Pink Banget. Wayan Ayu Talar Rewidangan Pedungan, Niki Sampo Nyarangin Talar Matur Suk Semua Pink Banget nge. Sane Sampun Sabar Ngantosang.

Kawan setia Gema Merdeka sabar ngantosan sampun presida taranti tiano bagi je sarang sami niki pada sabar-sabar kenten nggih ngantosan niki kekoling yeni kantun wenten galah ten kenten. Rajang sore dulu niki sang rati tiang wenten Pak Deru Miarto undangan pego niki sampun nyarengin ya awas yang baca ge nah stiker ge mangga. Aduh, cik misi awas-awas malunya. Bentar talor, rajin alor, bidan berselon, sampun nyarangin titiam, mau tusuk semua, salam rahayu mualing ya. Talor, sampun wenten, niki, siren niki nge. Kadek Mulyani, ring widangan Puputan Badung, niki sampun nyarangin, matur tusuk semua talor. Bujero Adi, ring widangan Jalan Bung Tomo, niki talor, sampun nyarangin titiam, matur tusuk semua. Uen Lastri, ring widangan Tabanan Belayu, niki talor, nge, sampun nyarangin titiam, suk semua ping banget. Ring Facebooknya nih Gema Merdeka, wenten Mangku Made Wiratme, kenten ngiring widangan Pacung Baturiti, sampun nyarangin, suk semua talor. Majeng Jero Mangku, Dharma Wisese, kenten nge, sana wenten ring widangan Sanggulan, nenten iwan, niki Sanggulan Tabanan. Banan minabang titian iki nggih rajang sore kemanten.

0: Ingin ada depan setia gawa merdeka nih tan kerasan ki gala sampo nampakin jam 6 sampo tepat jam 6 sore kian tan kesana makin pacaring titian dedane mesanakan dumun sinami pacang iring titian nguncarang puja trisan ya malah jebas iane sampo nusan nguncarang puja trisan ya titian pacang mawali ngiring dedane ring temu sawitra peletan sana kaping kali tetap satia mau tinggalan iriki ring 97,7 FM gema merdeka ngetren
1: gema merdeka merdeka merdeka.

Setiaga memerdeka, dedalu ngalih galang, sampun presida terang titiang, serene makin ngeh, mewali kanton kesarangin titiang putunia, kantas puput galah jam, pitu wangi male bos-bos. Rajang sore dumun niki sangra titiang, mewali sana sampun presida ngeranceng, ngeh, sampun mentan dewa boncu, niki reng widangan, kedewatan ubud, ngeh, sampun nyarain titiang, matur susu moping banget. Halo, rajang sore dumun niki sang rati tiang wenten siren niki nggih sanes sampun nyaring Hendra Saputra. Ring bidangan tabanan marga tua niki sampun nyarengin sukseme. Apri talar niki ring bidangan Batu Yang niki sampun nyaring titiang matur sukseme nggih Apri nggih satek enak rahayu. Ring Facebooknya Negema Merdeka, niki rajang sore dumun, niki sang ratit yang wentan Adi Dinamika, niki ring widangan Topati Klungkung ya. Pandit Tombong nak serokadan, talon niki ring widangan Bangli sampun nyarang titi yang matur sukseme. Ketut Abas ring widangan Getas, niki tukang rabdo, niki ya, sanes sampun nyarangin matur sukseme ping banget. Dede Pongki ring widangan Pasak Balik Klungkung, niki talon sampun nyarang titi yang matur sukseme ping banget.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Ingat dengan Evan Setia, Gema Merdeka. Pun ikut dibawa sama persidatan nanti tiang si kita mang kangen, kenten nge. Aduh, mungkin sampun teribur ke mantan. Sana merasa kangen sarang pasangan, utawi orang yang dicinta, yang dikangenin, kenten nge. Aduh, mungkin sampun tersampaikan rasa kangennya, ya. Fan Setia, Gema Merdeka, mantan siki informasi seni baca ngatur nanti tiang. Minyak gosok cap tunggal, niki sampun presiden menjaga didane saking gigitan nyamuk. Sehingga nyamuk tidak berani mendekat. Becik kangen, niki rikalem menjelang tidur utawi bersantai di luar rumah utawi berkemah ya. Minyak gosok cap tunggal, taler, bece, angin para olahragawan agar tidak lekas capek. Untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing tidak bisa tidur utawi gelisah. Taler, bece, angin kerokan untuk sakit encok, bonyok, rematik pegelinu, sakit sekali ditusuk-tusuk, talar sampun nang sumedang saya malih durus digeles numbas minyak gosok cap tunggal. Senek presiden iki ketumbas sering seluruh cabang apotiku, talar toko-toko obat sane nampak ring genah dadane soang-soang. Pantai Gema Merdeka, sana makayunan ngerarah reng jalan tuke, jalan Gunung Agung nomor 178B. Dulu sangke mantan ngerawahin apoteku Gunung Agung ya, talar sambal winter reng apoteku Sesetan, reng jalan Raya Sesetan nomor 221C. Talar sambal winter reng jalan tuke Umar Barat nomor 55, reng apoteku tuke Umar ya. Sampun wonten talar ing Widangan Kuta, ring Jalan Pati Kuta nomor 46, ring Apoteku Kuta. Sampun wonten talar ring Apoteku 9 Renon, ring Jalan Tukar Bali nomor 50. Talar Sanema Kayunan ngerarah ring Apoteku Pulau KW, duruk sangke Jalan KW nomor 74. Ring Widangan Ahmad Yani Utara, sampun wonten ring Jalan Ahmad Yani Utara nomor 408, ring Apoteku Ahmad Yani kenten nggih. Sanema wonten ring Widangan Gianyar, sampun nang Sumenang Siamaleh, duruk sang meluncur ke Apoteku Batu Bulan, ring Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

Halo Semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah

Ingin ada nafas setia gue merdeka, mau tulis di hati sama presidatan itu yang sore nih mungkin ya, demagi sama terhibur ke mantan. Pasti gue merdeka. Kalau anda mempunyai target tahun ini, jangan cuma target liburan atau beli gadget baru. Coba deh bikin satu target yang lebih jangka panjang, yaitu punya rumah sendiri. Jadi jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan juga bebas biaya apresial. Jadi dengan proses yang mudah dan penawaran kompetitif, jadi program ini membantu Fans Tiagama Merdeka mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai dari 1,7%, dan juga diskon unit hingga 17%. Jadi akan dispel diskon unit BPR KPR Merdeka di beberapa driver ya. Jadi ada di Sinar Mas Land, jadi dengan diskon hingga 17%. Ada juga di Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta, diskon 10% plus 7%. Alam Sutra di Paddington Heights, jadi diskonnya di sini 17% ya. Dan juga Agung Sedayu, ini Driki diskonnya 17% ya. Untuk Paramount Gading Serpong, Niki dapatkan voucher cashback hingga 450 juta. Juga ada Paramount Penthouse, Niki cashback hingga 50 juta, bebas biaya PPN, DTP, dan juga masih banyak lagi program menarik lainnya. Di mana program sampai dengan 31 Agustus 2026 ya, akhir bulan pun Niki. Info sejangkapnya nih durus, klik mantan Niki kunjungi BBRI .id/BRI KPR Merdeka ya. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

Iya, 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren Fans Day, Gema Merdeka, Jengah Berjuang, Kiatannya Samun Presiden, Tanah Titiang, Menginda Mangkin, Raja Mungi Dumbo, Niki Sangra Titiang, Sena Samun Presiden, Nyarain Titiang, Wenten, Bujuro Mertasari, Niki Reng Widangan Siulan, Niki Nge Sena Sampun, Mas Sandekan, Menginda Mangkin, Taler, Matur Suksuma, Majang Reng Dewa Gita, Reng Widangan Bayat Tegalalang, Samun Nyarain Titiang, Suksuma Taler, Majang Reng Bolo Swartini, Reng Widangan Kerangasem Rendang Pempatan, Niki Nge. Arya Sonal Jepit, Niki Sampun, Nyarain Titiang, Taler, Reng Widangan Susut Bangli, Nge. Suksuma Peng Banget. Wenten Bliras Kane Talar Widangan Sukawati sampun nyarangin Talar Wenten Gustut Rewidangan Sepidi Niki sampun nyarangin Talar Suksema Abah Waisal Niki Rewidangan Samplangan Gianyar Talar sampun nyarangin Suksema Peng Banget Wenten Nyoman Kacurut Boy Niki Saking Guang Sukawati Talar Nge Sampun Presiden Ranjing Beliwainya Sudah Bahagia Niki Rewidangan Si Bang Kaja Niki Talar Sampun Mewali Saking Persawahan Saking Petik Memetik Kenten Nge Makin Masandakan Numen Beli Talar sana sampun ngeranjeng niki wenten tot ber saking asah bantiran kenten nge pupuan niki sampun nyarengin matur suksuma ping banget nge pasti gue merdeka nenten kerasa niki gala sampun tamis-tamis telas kangnya rauh riki dumun titiang putunia nyarengin dedane ring gelaran acara temu sawitra rahni namangkin saking wanten tetap satya untuk gelan iriki 97,7 FM gue merdeka ngetren relantukan melaju bos pacang kelanturan untuk program anjang sana udara saring sire jantar saking mantan dumun ya titiang putunia ngelusur mempamit matur susume aturan titiang majang ring pasti gue merdeka sana sampun ledang nyarengin kantos puput jam 7 niki jam pitu wengi kenten nge sinampurang talar sana durung preside ke calling benjang malih lanturang. Ingat titiang langsung mau pamit, puputang titiang untuk para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat malam fans dia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 28 Baden Pasar Bali. Ketemu sama Tiara malam hari ini edisi hari Kamis di tanggal 20 Agustus tahun 2026. Kita ketemu di program Anjang Sana Udara edisi Kamis Manis dan Romantis ya. Selama 2 jam dari jam 7 sampai nanti di jam 9 malam. Pokoknya no galau-galau club ya fans dia. Kita akan happy-happy di malam hari ini. Jadi buat yang mau gabungan silahkan. Yang mau kirim-kirim salam juga boleh banget. Atau buat kalian yang pengen request lagu juga boleh. Tapi ingat jangan request lagu yang galau ya malam hari ini. Oke, bisa langsung aja gabungan di sosial media kami, bisa di WhatsApp 081558977 atau bisa komen-komen juga di Facebook kami Gema Merdeka Ngetren. Dan buat yang sedang main jauh di sana jangan khawatir, silakan bisa dengerin via streaming kami, silakan diakses di radio.gemamedia.id/gema. Oke deh, kalau gitu langsung aja yuk kita mulai edisi Kamis Manis dan Romantis seperti biasa dengan lagunya Abdul and the Coffee Theory. Ini dia Happy Ending.

0: kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 97.7 FM.

97,7 97 FM Gema Merdeka Ngetren 2001 kali. Lagu dari miliknya Adrian Kali. Yeay, terima kasih banyak. Semoga Vanja suka dengan singlenya ya. Dan seperti biasa, karena sekarang adalah hari Kamis, otomatis kita bakal dengerin lagu-lagu yang manis, lagu-lagu yang romantis. Pokoknya gak galau, intinya begitu ya Vanistia ya. Habis ini ada lagu Kupu-Kupu, lagunya Tiara Andini yang cerita tentang ke falling in love gitu ya, Vanistia Gawang Merdeka. Dan lagu itu pun spesial buat yang sudah request. Terima kasih ada Pak Oya Naye di seputaran Pedungan sana. Terus katanya kirim salam juga. Kirim salam buat Ibu Pelangi sama buat semua Vanistia GM yang lagi monitor. Semoga sehat selalu. Siap, bentar lagi lagunya meluncur ya. Buat Pak Wayananya, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih juga buat yang lainnya yang udah gabungan, nanti bakal Tiara calling-calling satu persatu. Terus untuk yang sudah request lagu juga ditunggu, nanti akan mengudara satu persatu. Jadi tetap stay tune terus di sini, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka. Ngetren lagunya Sabrina Leonor, pendampingmu tahta hatiku. Juga sedang meluncur malam hari ini ke tengah ruang dengar Anda ya, fans Gema Merdeka. Dan tentu lagunya pun spesial buat yang sudah request, terima kasih banyak. Siapakah yang request? Ayo tebak. Gak bisa nebak dong, kan tiada doang yang tahu. Oke, lagu yang request Sabrina Leonor itu adalah Pak Cahya di seputaran Tangeb ya. Katanya salamnya buat Moda Yuratmini, Gus Bawa, Mokada Rahmawati, Mok Miniaseh, sama istri tersayang yang lagi bikin canang katanya. Terima kasih. Terus nanti di jam 9 mau request lagunya Dewi Yul, Kau Bukan Dirimu. Boleh ditunggu nanti di himbauan malam ya. Terima kasih banyak untuk fans Gema Merdeka yang lagi monitor malam hari ini. Hai, kamu lagi dengerin program Anjang Sana Udara edisi Kamis Manis dan Romantis ya. Tapi kalau fans ya pecinta lagu-lagu lawas, kalian bisa banget request dari sekarang. Tapi banyak tapinya ya. Tapi program lagu malam itu nanti mulai dari jam 9 sampai nanti di jam 12 malam fans ya. Jadi silakan diamankan kursi requestnya dulu. Kalau mau request langsung request aja. Nanti tinggal duduk manis sambil menunggu programnya, sambil menunggu lagunya mengudara, oke? Terima kasih. Tadi sudah Tiara cek and recheck juga, beberapa sudah banyak, lumayan lah ya, udah ada beberapa lagu-lagu lawas yang sudah masuk requestannya, sudah Tiara siapin juga satu per satu, jadi mohon ditunggu teman-teman, nanti pasti akan Tiara puterin ya. Terus seperti biasa juga di program Anjang Sana Udara pun akan ada informasi-informasi penting, nanti juga akan kita bahas, nanti juga bakal Tiara bacain, jadi jangan kemana-mana ya fans ya, pokoknya kita seru-seruan sampai nanti di jam 9 malam, oke? So, sekarang biar makin manis lagi malam hari ini, malam harinya, kita langsung lanjut ke lagunya Jazz yang Bersamamu. Ini spesial juga untuk yang sudah request Gus Pramana di daerah Sukawati, Gianyar.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97, kamu di JFM Gema Merdeka, ngetren 1000 kali. Lagu dari miliknya Gia Indrawari juga sudah meluncur. Yeay, lagu yang spesial buat yang sudah request juga. Terima kasih ada Gus Bawo di daerah Batu Bulan Gianyar. Terima kasih sudah gabung di WhatsApp kami ya. Terus katanya, kirim-kirim salam juga. Salamnya buat Budayu Ratmini, Mokade Ratna, Pandai Ewi, Rangga Pastawa, Komang Ayu, dan juga Pak Cahya Ditanggup. Terima kasih ya sudah ikut gabungan di WhatsApp kami. Sebenarnya Gus Bawo juga request lagu Reza Artemevia untuk nanti malam. Cuma sayang banget tadi di Facebook udah ada yang request lagunya Reza. Jadi mungkin kalau beli Gus Bawo mau request lagu yang lain silahkan ya. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih banyak koleksi-koleksi lagu lamanya, boleh. Atau mungkin pengen lagunya Sheila on Seven yang Terima Kasih Bijaksana, itu juga ready, sudah ready di sini. Jadi kalau mau di request boleh banget. Oke, okay, sebelum lanjut, Fanistia, Tiara punya informasi penting dulu. Kita simak dulu bareng-bareng ya, Fanistia ya. Khususnya juga buat kalian yang jadi masyarakat di seputaran Jalan Gunung Agung, Buluh Indah, Mahendra Dataha, Padang Sambian, dan juga sekitarnya. Kalau Fanistia sedang membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan, dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu ya. Langsung bisa meluncur ke Bali Stars Cabang Gunung Agung. Alamatnya di Jalan Gunung Agung nomor 124 di sebelah barat SMP Negeri 2 dan Pasar. Kalau mau tanya-tanya bisa lewat teleponnya di 0361907527 atau bisa via WhatsApp 0888363188. Dan untuk daerah lainnya jangan khawatir, karena Bali Stars ini juga punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh. Dimana lagi coba ada Printing yang punya sebanyak ini cabangnya. Cukup kentang metimpal Ares, Anda datang dijamin beres. Terima kasih. Kali ini Tiara mau calling-calling dulu yang di WhatsApp. Sudah semakin ramai soalnya. Jadi kita calling satu persatu, pelan-pelan, tipis-tipis ya. Terima kasih. Ini ada Gustut di Sempidi. Terima kasih sudah ikut bergabung. Request lagunya Padi, judulnya bebas apa aja boleh. Baiklah, salamnya katanya buat semeton GM semuanya. Oke, terima kasih banyak. Mohon ditunggu. Sepertinya lagu Padi akan masuk di program Himbauan Malam. Jadi mohon ditunggu nanti ya. Terima kasih juga Pak Egar di sana. Terima kasih sudah ikut gabung di WhatsApp dan di Facebook juga. Terus ada juga Bu Ian Burarini di seputaran Kesiman yang juga monitor. Kemudian ada Made Parna juga, Fanistia. Terus ada juga Tugus Dwija Putra dari Kerobokan yang lagi monitor. Katanya request Dewa 19 yang Separuh Nafas. Salamnya untuk keluarga, saudara semua, dan untuk semuanya. Buat Tiara pun disalamin loh. Terima kasih ya. Tapi mohon menunggu, karena Dewa 19 yang Separuh Nafas itu masuk di Himbauan Malam, dan itu nanti kita mulai dari jam 9 sampai jam 10. Jadi harap bersabar dulu ya. Tapi nanti pasti bakal Tiara puterin. Jadi tetap stay tune terus di sini.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
6: 97.7 FM.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetrain fans Gema Merdeka. Terutama buat para cowok-cowok nih, Tiara punya informasi penting dulu soal Vitalik. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fans setia pun bisa dapetin Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda. Jadi peluk paling hangat. Hey, sudah meluncur fans Gawang Merdeka lagunya Keisha Lefronka. Ini judulnya Tersemogakan. Lagu yang spesial juga untuk yang sudah request malam hari ini. Terima kasih. Ada mode Yuratmini dari Sutomo Grenceng dan Pasar. Terus di himbuan malam mau request Reza Artamevia yang judulnya Keabadian. Boleh, sudah Tiara siapin lagunya ya. Kirim salam. Salamnya katanya buat Gus Bawo, Mokade Ratna, Loh Purmaningsih, Made Martini, Dewi Ari, Ira Susiadi, Kakek Gema dan Pak Cahya di Tangan. Terima kasih, Modayu sudah gabungan. Ini yang disalamin udah di tag-tag ya sih, di Insta, di Facebook. Silakan cek and recheck Facebook masing-masing fans ya. Nanti bisa saling balas-balas komen di sana ya. Kamu yang selalu ku semogakan. Sama siapa lagi yuk fans dia. Sekarang kita ke Facebook, di Facebook karena tadi udah di WhatsApp ya. Kalau di Facebook ada Bu Yantini di Selat Yudha Karangasem, ada Tengah Jati, terus juga ada Kadek Hendra di Sanur sana. Kemudian ada juga Mang Ditya dari Banjar Kauripan Sedang Badung, terus ada Wayan Suparte di Tampak Siring Manukaya sudah bergabung, terus ada Warsekolik di Antige, ada juga Komang Aryani di Sanur Kaje yang request ST12 yang Isabella. Kayaknya kita udah lama gak denger Isabella deh. Nanti kita dengerin ya. Tapi itu masuk di himbauan malam. Jadi mohon ditunggu nanti di program himbauan malam.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset. Gemar.

0: 97, kamu 7 FM Gema Merdeka, gak tren fancy Gema Merdeka. Lagunya Gung Mas Pemayun yang judulnya Dirimu. Spesial juga untuk yang sudah request, terima kasih. Ini ada Bunda Suwarni di daerah Klungkung yang sudah request di WhatsApp kami. Terus katanya Bunda, dia juga mau request untuk di Himbuan Malam. Mau lagunya Titi DJ, Tak Akan Ada Cinta Yang Lain. Oh, boleh, tapi ditunggu nanti meluncur di Himbuan Malam ya.
1: Dirimu yang membuatku pertama kali.
0: Oke, okay, sebelum kita lanjut lagu berikutnya, Fancy Gaul Merdeka, ada informasi khusus terutama buat kalian yang pengen kerja di 5 Star Luxury Hotel atau di Cruise Line, atau buat kalian yang menambahkan kuliah dengan program magang di luar negeri. Udah pasti Elizabeth International Hotel and Business School, jawabannya Kampus Elizabeth International ada di Denpasar, Gianyar, dan juga Nusa Dua. Fasilitas kampusnya juga lengkap berstandar internasional, instrukturnya adalah profesional hotelier tersertifikasi internasional, dan kurikulumnya berbasis ahli USA. Pokoknya udah kayak kuliah di luar negeri, Fanstia. Keren ya? Merdeka itu berarti bebas, bebas untuk memilih masa depan kita. Nah, di bulan kemerdekaan ini, Elizabeth International juga punya kejutan spesial lewat promo Easy Merdeka. Saatnya Anda merdeka berkarya, raih impian Anda dengan karir sukses di industri perhotelan dan pariwisata internasional. Dapatkan penawaran yang super spesial. Dapatkan pula bonus-bonus yang melimpah khusus untuk pendaftaran di bulan Agustus ini. Jadi yuk ambil langkah pertamamu sekarang ya. Buruan daftar kuliah di Elizabeth International, karena promo ini cuma sampai 31 Agustus 2026. Jadi tunggu apa lagi? Wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Yara buka chatnya satu persatu, oke? Baiklah, sekarang kita lanjut. Ini ada yang gabungan, tapi gak ada namanya. Sayang banget, jadi Tiara gak bisa calling. Siapakah engkau? Jangan lupa next diisi nama ya, Fansia ya, supaya bisa Tiara calling-calling. Oke, lanjut. Aba Waisel di samplengan Gianyar. Terima kasih juga sudah ikut monitor. Terus ada juga Pak Madehendra Saputra di Tabanan yang monitor sambil makan malam. Nasi bungkus menunya hari ini, Fansia Gawang Merdeka. Mantap. Terus ada juga Indrawari dari Mancawarna Tampak Siring, kemudian ada Bu Ian Lasri juga dari Blayu Tabanan, kemudian ada juga Nuraji Kade dari Siulan Cuci Motor KDK. Terima kasih sudah monitor. Cuma sayang banget malam hari ini request lagu yang galau, jadi mohon maaf Tiara belum bisa puterin karena sekarang edisi Kamis Manis. Jadi kalau mau request lagu yang lain silahkan ya. Lanjut, ada Cogus Permana juga yang request untuk Himbauan Malam. Katanya mau lagu slang yang judulnya Virus. Boleh ditunggu nanti di Himbauan Malam dari jam 9 sampai jam 10 ya. Lanjut, ada juga Wayan Mulus dari Rendang Karangasem. Terima kasih sudah bergabung. Ini request 2019. Sayang banget 2019-nya udah ada yang request loh. Jadi kalau mau request lagu yang lainnya silahkan, jangan dewa ya, karena sudah ada yang request tadi. Tadi yang di request itu judulnya Sepatu Paruh Nafas, jadi gak bisa Tiara puterin lagi single dari penyanyi yang sama. Jadi silakan kalau misalnya Wayan Mulus di Rendang Karangasem mau request lagu yang lain, boleh ikut gabungan lagi, oke?

6.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta ada juga kemasan extra full power harganya 168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya, dan Fanistia pun bisa beli Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, ngetren lagunya Eda nih. Sudah meluncur, Rockin 82, sudah mengudara ke tengah ruang dengan Anda. Special juga, lagunya buat yang sudah request. Terima kasih banyak, sudah bergabung di WhatsApp kami di 081558000977. Semangat pagi, fans Gema Merdeka semuanya yang lagi monitor. Semangat prepare ya. Ingat cek and recheck lagi barang-barangnya supaya nggak ada yang ketinggalan, oke? Okay? Jangan lupa kendaraannya juga dicek sebelum dipakai, Fenisti ya. Bensinnya, gasnya, remnya, dan semuanya biar aman sampai di tempat tujuan. Oke, okay, abis ini ada lagu requestan lagi, Fenisti ya. Katanya mau dengerin lagunya Reza Artamevia yang judulnya Dia. Boleh banget. Tapi sebelum itu, kita bacain dulu informasi penting pagi hari ini ya. Terutama buat adik-adik semuanya, buat generasi berencana. Tahukah kalian bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu penting banget? Jadi yuk lakukan yang namanya triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun. Untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau fansnya berani berbuat, maka fansnya pun harus berani bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus direncanakan ya. Jadi untuk yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa mudanya dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

kamu tuh ya fam, gemar merdeka hanya tren lagunya Afgan, Panah Asmara juga sudah meluncur pagi hari ini. Yeay, kita lanjut Vanessa Gawa Merdeka. Semangat pagi buat kita semuanya. Jangan lupa sarapan juga ya Vanessa Gawa Merdeka, karena sarapan itu penting banget. Jadi kalau bisa jangan skip yang namanya sarapan, oke? Okay, pokoknya semangat buat semuanya. Mungkin kalau ada yang pagi hari ini agak kesiangan, bangunnya dikit, jadi gak sempet buat sarapan, it's okay, tenang aja. Masih banyak dagang-dagang yang sudah buka pagi hari ini, yang bisa kalian mampirin, yang bisa kalian belanjain gitu ya Fanistia ya, supaya nanti sampai di tempat tujuan bisa sarapan dulu lah sebentar 10 menit gitu kan, ngisi perut dulu sebelum beraktivitas, oke? Tapi buat yang lagi masak sarapan, yang masih punya waktu spare untuk masak, selamat masak-masak ya Vanessa Gawa Merdeka. Semoga nanti waktunya cukup ya kan, dan bisa sarapan sebelum Anda beraktivitas. Dan semoga aktivitas kita juga lancar untuk edisi hari ini.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Pokoknya, semua pakai
4: minyak gosok cap tunggal.

97,7 FM Gema Merdeka Angkatan Aurora. Satu single dari miliknya Bumerang juga sudah meluncur. Spesial juga tentu untuk yang sudah request, terima kasih banyak ya. Dan jangan lupa juga nih fansnya Gema Merdeka, ada informasi pula pagi hari ini dari Vitalik yang sekarang sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fansnya pun bisa dapetin Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda. Oke, terima kasih banyak fansnya Gema Merdeka untuk yang sudah request lagu. Ditunggu, masih ada beberapa lagi lagu-lagu yang masuk yang belum mengudara. Ditunggu, nanti pasti akan meluncur satu persatu. Oke, untuk yang belum gabungan dulu yuk. Yang mau request lagu juga boleh, karena waktu kita masih panjang, masih 1 jam 20 menit lagi sampai nanti di jam 9. Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjut lagi ke lagu requestan berikutnya. JKT48, dekat namun jauh.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren lagunya Tulus yang lagi ngehit, sudah meluncur juga teh hijau, sudah mengudara ke tengah ruang dengan Anda. Oke, fans Gema Merdeka, kita berlanjut lagi yuk. Kita bakal ngomongin target dulu nih pagi hari ini. Waduh, untuk fans Gema Merdeka, kalau kalian punya target di tahun ini, jangan cuma target liburan atau target untuk beli gadget baru aja, tapi coba Vanessa bikin satu target yang lebih jangka panjang, yaitu punya rumah sendiri. Jangan sampai kelewatan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya apresial. Dengan proses yang mudah dan juga penawaran yang kompetitif, program ini membantu Vanessa mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%. Nih, Tiara bakal spill diskon unit BPR KPR Merdeka di beberapa developer seperti Sinar Mas Land diskon hingga 17%, Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta diskon 10% plus 7%, Alam Sutra di Paddington Heights itu diskon 17%, kemudian di Agung Sedayu itu juga diskon 17%. Lanjut di Paramount Gading Serpong itu dapat voucher cashback hingga 450 juta. Di Paramount Petals cashbacknya hingga 50 juta. Bebas biaya PPN DTP dan masih banyak lagi program menariknya. Dan periode program ini cuma sampai 31 Agustus 2026 aja loh, Vanessa ya. Jadi untuk informasi selengkapnya, Vanessa bisa langsung kunjungi laman bbri.id/BRI KPR Merdeka. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

cinta. 97.7 FM Gema Merdeka, ngetren lagunya Parent Soulmate. Judulnya adalah Jatuh Cinta. Sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda. Terima kasih. Ini ada fansnya kita juga yang cerita di WhatsApp. Katanya pagi hari ini menu sarapannya tau gak apa? Tempe goreng sambal lalapan plus paha ayam, katanya. Mantap sekali menu paginya. Selamat sarapan ya, Fancy Go Merdeka. Untuk kalian yang belum sarapan, cus sarapan dulu Fancy ya. Karena bentar lagi udah jam 8 pagi, ya kan? Jadi gak ada salahnya isi dulu perutnya Fancy Go Merdeka, biar makin semangat untuk beraktivitas edisi hari ini. Oke, sekali lain juga Tiara mau ingetin buat para cowok-cowok, jangan lupa konsumsi Vitalik ya. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa Fanistia konsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Oke, beli Vitalik bisa di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.